0: na kuti ntoko zathu ngabilimira alipo adososa
1: mwaza mwafika machibese didi mwachero tani mamuna nkulu zina na chisa jina longeremwe João
0: Kalamusani fala mbuya Kalamusani fala mbuya
1: João Maramujo Aha Mugongera kupi mamuna nkulu
2: Nyamatanda
1: Apo kwa chero tani nyamatanda mamuna nkulu Nyamatanda jitachaka imu nekuti chemirambo kucheza pantokozi tai mamuna nkulu imu samba na maningi mwira Ai? Oh, lekani kalatinepo. Di hivi tikajitambu chaka mbera kunu tina kukondesa nimbu. Tine ndaka funga seramika po pamba ni pa portaja po kutenya matanda nseni mba kalu kuneko.
0: Mato matai, nyinda pemba kulekelerwa tai?
1: Ah, pemba kulekelerwa. Apo, mboke naifi munu mwaiva mamuna nkulu? Ah, muna itonga tani miseru ningeni. Maya chitanseru ningono. Kulipu kudabuluka na wene, apitambo na venepo na kutinde. Pelekiretu komu chisajache nchino, ndipitiretu ndisi ya nkuru zado. Banje na mala. Imu sana mata. Kodi muntu musapangwa kuti anadawa alekero ne musapangwa pene pi grace
2: ah kuna kulekero kwake
1: wa mamuna nkulu adawa pangono nkazi basi apa ferapa ferapa
2: haja anenda kuonera kwao
1: ndi maonero anu apo kumala kwa semana muna kupita tani kwene kupalua ni ya nyama tanda Hapo pelekani mwenyekiri kuna bala na shamwali. Tako tama muna nkulu. Basi mamuna nkulu salani mwadidi banyamatanda tina zaonana mulungu akafuna Ako tambuya Maramujo.
0: Napita na pano mbuya Maramujo bukira pa distritu ya Nyamatanda. Apo mbuya ngano?
1: Mbuya?
0: Nakuti programatu ya kucheza pantokozi ina mapindi ya kusiana siana tai.
1: Mumwe ne pia sendi kana nzizi.
0: Sipi ya masu kuti mukwanise kusia hapa ngambala ya ntokozi kuliali kuti nzuzunu wale kusaka kuzio kuti anayeponya tani kokota aha makamaka hapa kota hapa tupembo kutumusie ngambale ntokozi pakwecha
1: ndio mwene
0: yale anafuna kutumiza kobiri ya kota aha
1: mitokozi yatu anafuna kuponya kota njish wa kutoma 87 69 25 52 2. Inabuka zina Inasio Lucio Tambo.
0: Mafundo mairi ndina wanga mbuya.
1: 87
0: 69
1: 25 52 2. Inabuka zina Inasio Lucio Tambo. Wachiwiri. 8 6 8 6 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 8 8 910 910. Nabuka zine Lorenzo Sabado.
0: Mbuya Lorenzo Sabado.
1: Aha.
0: Na pembuishi ya kukwanisa kusia pakwecha ngambala za ntokozi ziri zinakwana kutumiza nazo kubiri ya kota. Ife tinati tiende kamwe madzi pangono na uchesa wa kuimbwa na mbuya Izaul Menezes. Panzizi ulechita hapo uwiri na mapindi maku mawiri na matatu na hafu duwa zorej eventi itrej minutuj i meyo.

0: Ndira banja kundikomera ngabe pangwa munthu kuti usakhaliranje penepo nokuti chinakhalireya sichidziwa ndiye mwana mungakha kunzudzadzudza maka pabanja kutcherenga anakuona ndiye kuona anakuona ndiye kumenywa anakuona ndiye kulemedzwa anakuona ndiye msambo wakupanga mwana buluka uli kutcherenga waipa vesera radio apo tingaenda kasaka nzizi apa tiuvunze ndi unayi na mapindi makumanayi na pindi boz ningatalonga tati tikuenda kachemera nyakwawa anafuna bwera zagwanda mphoka ya nsikwa lero tikuona kuti nyakwawa afika ali na ife muno mkati mwa studio ya radio avesera radio khalani chifupi na radio yanu tuera kuti mukwanise kuva kugwandwa kwa nseru wa nsiku ya lero inembo ngabe kunziwa mbani nyakwawa mbwenye tonsene tinati timvere pano pa ntokoz a mbuya ngano tendezani mulendo athu adabwera zagwanda mphoka nyakwawa
1: machibese didi mamuna nkulu
2: machibese komeni memo kunura mosambiki
1: nsero ndono udavemwe mbuya ifi tinakupasani minutu mishano basi mutigwandizire nsero na kuti nzizi athu atapamanja
2: ndapiva paingano
1: nsero
2: ngodavene uyu yathalonga kuti ine mpazanga mbale achu mamunachi abwera pa nyumba ndabwere pa nyumba ilunganeni ngabwera nikumana ini kanabuka fora ningabwera nikumana pa nyumba longe ndanyeresera kuti mkazangu akhalirani na kunyadwako pamvuka ndapichitika ndasalonga lonoyo ini mkazanga kadisemona wamuna nangu kadisemona wamuna nangu abwera pa nyumba ini talivu tae ndikubwera ambo chawachimesu kukumaneya kusamba ngope lero nkhowa kuti mkazanga buluka ngapichitika kuti mkazanga buluka akhapepo tangwaji ndili pa nyumba mkazanga tengutambira lendo agora na petro tidaoneka ilungatepe sinabusa mkazanga mpaenda kwao tani mkazanga nakhala pakukhala kuonga kuti tani ngabe kuonga kuti banje mwaziki na ndaapepe tani ine ndinakhala kulipo kuonesesa kulipo kuvesesa longana ndizo ngana petro lonini ungandipe inu mkazanga sinakhota tani nakhapepo nje tidaona kuona kudaonene ngapepe vinangu neenji ngabe mbonye mkazanga ndinakhala naye mwalini mwini se problema se nanji tangwachi ndaona chinthu pepa tayi agora ngatambira lendo inu pachikonda ningabwera jara tamangisa ngatari panga mwana panyumba ngaba angaba lo unavunza buka panyumbanga khapa sakahanayi kuona kudaonene tepu mezi baba pepa nangu
1: aha ndimaonero ano mkazi atambira mamunachi wakale nakuti zuwa doka mpitisa nyumba gona nakuti chisa china mapanga antambira uyo abwerambo mamunachi kukadendeka sunza angumana penepa ndipyapensene ndipyakucheza iye asanziwa mamuna kuti uyu abala naye pano ndimaonero ndimakugwandwa kudagwandwa msero athu anyakubva radio Mosambiki msero athu agwanda tinepa pyansene ndipyakulekerana iwe kuti ukabva mabvaabva unkhabifika kutale unango sauchi mkazako asachite chichi mkazako asachita ichichi iwe upikhalire upiphati na manja basi mbuya salani mwadidi tinadzaonana nsiku zina mazina nakuti nzizi athu atapamanja pano tikufuna tipangane anzathu amalongero achindawu ali pansuwa pali kugugoda nzuwa salani mwadidi mbuya chakuamba tinadzaonana mulungu akafona
2: ndakuta baba ndakuta
1: ndakuta
0: kadi mbuya ngano
1: mbuya
0: aha kupangiza kuti chida kondeswa pa ndi ntchanje tayi
1: ndi ntchanje
0: ntchanje isafudza
1: ndi moto ntchanje safudza
0: nkhulonga kuti pana ubale apa
1: pana ubale
0: kukhondana kwa anthu uku khundwi nangu abalirana sikulonga kuti akhonde kufambira nave tayi
1: nkhabe
0: pana ubale
1: pana ubale
0: tingati kuti tikhondese kuti akhondifikave pamudzi pale tiri kugwanda
1: Ubale.
0: Ubale uli wa anapiana na kudziwana na babao.
1: Kodi we nkazako, podi kuti iyi mamu nagona mwene musi, akafuna chita uluka anauchitira mwene mbasi, podi kunende njira akafuna onanae, nghabi onanae mba chita uluka.
0: Anauchita.
1: Iyi abwera panyumba pa, panyumba nagopa kuti pano ndi panyumba pamona chintu.
0: Takuta mbuya tambo.
1: Mbuya chakuamba.
0: Takuta mbuya chakuamba. Mbuya tambo alipalirimi. Mbuya tambo. Aha. Mbuya tambo ndia dani funzisambo makogwa yavu.
1: Aha.
0: Yavu funzisa mbuya tambo. Mbuya tambo mbu ndia kani funzisambo munu. Na ipa alipanzonga palirimi tayi. Apo takuta mbuya chakuamba. Takuta mbuya ngano. Na kutibwelesera mboka ya kulanga. Ninga muda pilongera abalo nsena dapita pa programa nsikolero bantokozi. Ife tukona nzizi watapamanja. Hapa mbuyangano sasa nyirani hapa tulokutuwa nisikuziwa mbangasi lero adabali adapita pa programu kucheza pantokozi.
1: Aha.
0: Tingamala tukwanise kupangana.
1: Ndinalonga mwagu tamanga tamanga. Adapita pantokozi lero ndi makumawiri na aseri. Wakutoma ni Mael Rosa Koma. Alongera nyama kwengwere. Anafuna paswa kredit vinti metikaish. Na kuti ndi yungkazi.
0: Mukoni kani nga baya sura ya nyinge zangu.
1: Ngabe. Juanki Luigi Fombe. Alongera chisa cha tika. Mbuya João Josene Sangalaza. Alongera tika nyaufimbi mikoko. Mbuya Mateu Zarmandu. Alongera chisa cha mushkavu nyamatanda. Mai Eleza Ameriku. Alongera nzinda omaputu. Mbuya Azevedo Magupaya. Alongera nzinda wadondu. Mai Musa Augusto. Musa Augusto Alfer alongera chisa cha Gorongoza. Mbuya João Maramujo alongera chisa cha nyama tanda. Mai Marta Windi Chaima alongera chisa cha kaya. Mbuya Gonçalves Matongo alongera chisa cha nkuzi dosh. Mbuya Batista Draboi alongera chisa cha muta rara kwa mbuya Muyapa. Mbuya Vasco Luiz Stonken alongera mutua. Mbuya Lucas Ernesto alongera Vila Massane. Mbuya Mateus Bernardo alongera Gorongoza. Mbuya Antonio Alverino João alongera Gorongoza. Mbuya Meno Fernando alongera Praia Nova Calasa Calabuzi. Maizaina Simão alongera chisa cha Majemani. Mbuya Manuel Fernando Mapuz alongera chisa cha Chirasikwa. Mai Maria Jaime alongera chisa cha Vaz. Mbuya Mateus Pedro Simbi alongera chisa cha Kaya. Mbuya Tomé Salazar Fole alongera chisa cha Gorongoza. Mbuya Mai Antonia Bawaz alongera chisa cha Vaj. Mbuya Batista Kashkinya alongera chisa cha Storili Montu Munumbaira. Mbuya Luigi Mario alongera chisa cha Gorongoza. Mbuya João Joanqui Gent alongera chisa cha Mwanza. Mai Isaura Erikish alongera Gorongoza. Mbuya Armando Barote Kwanda alongera chisa cha Mapanda Nyamboka. Wakumalisira ndi mbuya Kizitu Kamizola Chap alongera Capital Food chisa cha Fire. Mbuya afika kumapeto abalada timenyera ntokozi. Kodi spedi ndipanganire tu yanga mbuya?
0: Pepe ndipika dikireni mbuya.
1: Na kuti nzizi atu watapamanja makolokoto kuda mneipisefe tina pemba kulekeura muda komesefe dondowe. Zinanga ya mumpu ndine Lorenzo Mekengano kuzwika kuti nzeru ndinazo. Sorting habe binapate ni pulua pulua ngabe fika ngombe. Bye bye tina zaonana mulungu wakafuna.
0: Takuta mbuya Lorenzo Mekingano mbuya Famba Mwadidi
1: ndomomwene
0: tinaza onana
1: mulungu akafuna
0: mulungu akafuna tai
1: mm-hmm.
0: Aha panango tinaza pasana pontu dakamau na ini pasumana ya chikanai ya nthanda ino tai
1: ndomomwene mamuna nkulu
0: oya ngapifuna tinati tuonani Famba Mwadidi mbuya gona kutali na moto
1: ndomomwene nagona pontore mbuya kunja kwacha
0: mangwana goni kutali ngutono
1: Chiron Dimin.
0: Bye bye. Bye. Yazana mimbe, Managa Mama. Managa.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabidwani sakomea kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Haa, nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pianga pikulu pikulu, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Juniori. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: Hey Saidi, wazo masoko macha, fafanya kupakisa maredi mushikitera ya kuda kutanga. Ndijona, jino shandisa kudini huendu huno.
3: Jino itenga kari, jikwata johome, jino sohamba muzi ngumuzi. Jichinyolera jino kama pelepo, jokovanisa maredi mushikitera.
2: Jakana kama ningi, atidikani kwenda ntambo, marandivunje ijuma. Tika ashira maredi mushikitera, jichini jote nodukana kuita pakutanga.
3: Mufunjoka na kama ningi Saidi. Tichilo tika shadisa redi mushikitera, todika na kunika pa mvuriri. Kutupungu ke mushonga, tika peja, topa kaeka mumba, panukama kana kutibonde.
2: Ah, ndajizwa. Nda kuzivisa vanyatigali sano vangu, kuti nchiku yo kufafanya kupekisa maredi mushikitera, vachabuda pa muzi pomwe, nukujija kumashandisa. Fora taredi. Izwanyi mpungano. Garanyi makangwara, fafanya kupekisa maredi mushikitera, ya akuda kutanga. Zvikwata zvehomi, zvinofamba muzi ngomuzi, kuli kunyorera, pomwe nokupakisa maredi. Unga ashira, siyai nchiku yese pamvuriri. Ukapeja, upakaika ushoni. Vatai pasipavo. Redi mushikitera, inoponesa upenyu, kunyangu.

0: Manungwaji junior, changanyi ulikuchangaza.
1: Mzabudwani za kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Na yota na mpunga wadidi sumana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke numwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, ni ninchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: Mashvida, itanto amu.
3: Mashvida, maisapo. Mashvida.
4: Lingisai Ansha, unuziva njini, bote muda njano linosu linya verde, lukudavira ngo kasika.
5: Linya verde, nukudavira ngo kukasika, andiri zivi bote rontoro nyi.
4: Bote muda njano, kana linya verde, lukudavira ngo kasika, ndi namba 1458. Ndi bote limu muda njano lomahara, alipu shirishese. Muntu uruwese, unufona, otatije shikaru chanasho. Pomwe, nukubongesera, ngo saka, yobesera, lakuzopuwa, kuna uo muntu wakashongolewa, ngo shingulusha idai, kene, pomono ndambi.
5: Zvinoda kureva kuti inini ndakachongole hwari ngochinguni chaidai shikava kuverenga nguda andizivi kuashira besero zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vunjisa ngenyi
4: ndizvo nadi kamari dangani waashira ko besero kana uda kunanga chirishese ngosaka shabesero unofona muna njiko ilies kuvya panguva vandandati chonganani dakare panguva mvumba mwezho usiku kufona ni kauno ita Ngomahara, bires, akulipu shirishesi. Iwewe, ponapo, wakuzunda virwa. Ngondimi Shimaji, Makua, Makonde, Kimwani, Shisena, Chindau, Shangana, kuna kumenengera ngoda. Kunyangwe, kondao iriesi.
5: Wari wari, ndakutofona panamba, 1458. Ndikwanise, kunanga shikaro chondi nacho. Ndinobonga shikuru baba Adelino.
6: Mpulukiri kunonguwa jirukita nomwe gumi nomseso mfumbamwe seti yora jidza 9 minutos Radio Msambiki emisor provincial esofairu kumupa mabasa ngondimi yoshindao mkatmo mangwanani o sabataino Walupangu veino takuya nukimba katiane achiti ndino shata ndilipo.

ife ninganangono dina udidu waku siana siana. Mbwenyelero ife dinalonga na tangwe, udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Ife ninganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Tangwe kufunza, nijimpe kuluka kamwe kuna ife donseni. Kondri ife dingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda munafuniki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mapulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupeza, nyakupalatu.

Bwera Nico, sinangan di Palmira Lazaro, leron di nakud seserani, citangan. Veserani mwadi. Guapa chida, ikali Nyerere inazina shushu. Nsiku bozi, Nyerere inazina shushu. Ikakala na mataransa mawiri na maso ankaina wa makorosho. Nsiku sonsene pakulamuka, iye akanumpa patalimba. Akasamba nkobe aje, pakumala, akavala foya, mbabuka panyumba, pakatamanga. Mbaenda tuwera kuja papaya. Nanji shushu, akakomera kakamwe na kuja papaya. Na masikati shushu, akakomera na kona njache, anajemera pupa. Pupa, angaona shushu, akaseka basieni. Tangwa iye, asadzua ninji, chikafuna shushu. Pakumala pepa, pupa akamsakira mapapaya, nanji asadzua kuti shushu, anakomera na mapapaya. Pakumala kuja mapapaya, na masiku shushu, akagwera panyumba, wakuneta. Mbwenye, wakukomera tangwe aja mapapaya.

0: Eva de Moçambique. Irikumupa, maverekete ondimi uchindau.
1: Umpurukiri trikuti, takatiranyi ngeyo. Tariyamu katu madeko zuwaru nyama serino, madeko saba tanjiku gumina ndatu jumweji wa Nyahonga, murino gole makumaviri no matandatu. Kumupa, divi loku gumisira, loma basa ngondimi uchindau. Sakadi mangwa na nitenga tripano, madeka no tavia kote ukira. Waruka mushti uchino, tino zenda na shoda karaduz, no panguva murongo muna. Tishivia msakadi no masoko, mumbo edu mazwi, no kubuya ngosho mtambo, no sonyika, dakara pati na zofungisira inondima. Ali pandeku ya mazwi kudarika muwananga, mnoni wangu Rogeri Mataraja, ndijon Sacramento, mchini jampepo jina Marcelino Viola. Pahuviru hedu tirikuti mpurukiri, gumanyu zakanaka, kundima yedu ino, enderu farongo hedu mkuzewa kuti ii, imumui mwasana kupereke jondisu, Radio Msambike Misoro Provincial Isofala, madeko zuwaranya masirino.

0: Ivunje ijuma tika ashira maredi mushikitera zvichini zvoti nodikana kuita pakutanga
1: muvunjo kana kama ningisaidi tichiro tika shandisa redi mushikitera todikana kunika pamvuriri kutopunguke mushonga tikapeja topaka yakamumba panokama kana kuti bonde
0: ndazvizwa ndakuzivisa vanyachigarisano vangu kuti nchiku yokufafanya kupekisa maredi mushikitera vachabuda pamuzi pomwe nokujija kumashandisa izwanyi mpungano garanyi makangwara fafanye kupakisa maredi mushikitera yakuda kutanga zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi ungaashira siyai nchiku yese pamvuriri ukapeja upakaika ushoni vatai pasi pavo redi mushikitera inoponesa upenyu kunyangwe

Masikati masikati anyakuti veseratu. Ama afikisana mapungu ku Radio Mosambiki. Sasa nyikirani. Susani kunja na piana. Pera mkwanise kufesa mwadidi. Pinafuna bulusanya nzizo mapungu ku Radio Mosambiki. Awa rukuza wa

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mas se a vencer a rádio, tá vambango a zancate na zinango za kunjia kwa dzigo. Zidzindi 18 horas na 8 minutos, trikusebenza na michini ya 344 metros onda média. Uma frequência mba 873 kHz na mpavuza FM. Basi, pida balo pansiku yalero, pa mabasatu wa malongero wa chisena, mabasa da tsogolero na ini mwana karimu, mafesera radio ini ndiriku ikampangano. Siku zinango zina madzina, tinatitona ni wantu, salani na Radio Mozambique, salani na malongero wa chisena. Chisena jina vika pono masikwana bukira panzizu fembo kumasikuna mapindi kumi. Como tinha de partir na Marcelino Viola, Zenanga de Nenicho, que é de Mojap. Bye bye.
2: Yeah! Oh, yeah! É o Dr. Pata de novo. O Pacanate verdadeiro. Ha! Mato Muno!
3: Anyakupa Radio Moçambique tiri kubwera nzizunu pakati pa mabasatu andimatu malingira chisena papindi atu ya Nchesa Mbozi. Leto tachimeresa Nchesa Mbozi alinaife muno mu Radio Moçambique. Ndi pakanati. Pakanati, ne?
4: Pakanati.
3: Pakanati, ulitani?
4: Afisiri a Radio Moçambique. Ine ndiri mwadidi mbuya sombe. Ndiri mwadidi mwene.
3: Pakanati toma kutepanga kode watoma lini na kuimba?
4: Ini na kuimba datoma tironge pa chaka 2018. 2018.
3: Chaka chapi kukwiri kumuna pisele.
4: Si.
3: Kode wakomeru wananji chida kukwata kutiwe uimbi?
4: Chida ndikwata kutine ndiimbe. Datoma kuona na pili pikachitika pa zona, pika pasari. Na ifembo ninga majove ikuongera chaka cha 2007 2008 soki nzizweni ule neti kana kondisonji pra sikayari kuenda ka grafalisi zinyimbo nda unapibi kwa naife zona tane bila za itambo ifembo tutukie idade taona kutinata nda pra tipi buse pa kwecha mishu.
3: Nzizi uno na nyimbo zingasi pakanati?
4: Nzizi uno tironge na kuchimwa kwa pintu, o tironge kondisonji, no, na kuchimwa kwa pintu, tane, tisabu sambo mota ulembo, tifese nkwandu, tane, maishi tiende kureshposha yanu ishi. Tena lero hini ndina muzika tironge sete.
3: Tangwanjo chitazezu basi, kupira pachaka cha chapa kupiri kuna pisera 2018 mpaka nzizuno basiene zezo pakanati mwanafu.
4: Basiene zezo sete basi manji ngulonga kuti zinango ndinazo manji zipa papeli basi tisati kazi gravalizi maka ni tangwela ya kondisonji no kondisonji para kubuzisa nyimbo zile
3: kondisonji kantengwa nchifu na kuende kwa gravali
4: kagravali pisa enda sachimela produtori, ne produtori na produtori unangu epa asa
3: salipita
4: asa chitikari maningi unangombo ndi ulembo asa kitambo tironge baratu mwe entao
3: kode pasiana anju anangu asonga kode unanga na kumbusa makakubiri mkabizi mwenyue na kuchitira chipi chipi mkaka kutingango noa saona
4: tanzi. Baby tinga enda kusho ku nyimbo zatu hizi au tinga enda ku gravação asalonga mode pisalonga ipyo ne ati ule asa kuzisa maka kobiri niwenea na kwalidade
3: kwalidade
4: asa na kwalidade keze ma instrumento acha ana qualidade asa zwisisa basa endao alembo kuti ana asa chitambo
5: chip chip
4: ya
1: tengwa cha kuterera kakamwe
4: kuterera kakamwe endao one
1: asatapanya
4: asalonga satapanya mode bisalonga ibi
1: Ave. Esiana dai nanganga kaka kuti sakuza kobiri zingi nanganga kuchitisa ntenga.
4: Esi. Ei pia pia siana di. Pia siana pangon.
1: Apo pakanati toma kuti panga zizundu kodi pane nyimbo yako nangu inaonga pakanati na kaza.
4: Yeah.
1: Kodi mbolonga tangwa nkazi. Pia famba tana makamaka pakanati.
4: Ya yeah, nyimbo yanga inei minonga tangwera nkazi ne kuti na titulo nkazanga. Epa. Tirongere kuti pinangu ndipili pisa wana ife pazona musafamba ife tane neti ngakwita kwene nkaro ife tisadzava makani kuti nada unangombo kuonta limbo vya chemu mpango za chemu za panyumba tane ife mbika vesesa pinangombo mepa panango mbia pamudzipene entao tisamala kupi juntari tane kupi vungaza atembi bukanchi mbibuka nyimbo majipea panka zanga hapa tikulongera nkazi kuna nkazi unangope ni wakazi nangu nkabe kufatai nangu sawonga
1: pepi kuchitika pabanja wapu
4: pabanja panga nkabe nipi kuchitika
1: kusa kuponga pironga pa mifuka kunyumba mbusa katisamiru wapa fufu
4: na piso na moto
1: Ngabe chitika pa nyumba
4: banga. Pa nyumba banga ngabe pinga funa chitika disa komundi ni mamuna disa pikalimi.
1: Sapirunga misa.
4: Disa pirunga misa.
1: Mm-hmm.
4: Kuti mai netepo bi netepo. Agora kuna akazi rango mamuna wene akubuka kubasa kumpanga chi kazanga ndikhembo madzine ndisambe ati kaweka.
1: Asa chitembemba imba ntsvinyo.
4: Ntsvinyo. Epa nkazanga ndapudza kubasa ne pano. Bwera pano. Epa ndipi nango pontho kukunyanyasa. Tavere. Então, pisa kalabasa maningi.
1: Pakanat, nakuti talonga tengwa nyimbo kuneti na ika chinchenu panu nyimbo kwe. Tinabwira timis pantu kwa nisi tukaira tandu kuda tumefu na makane ya tumunu muradu nyakova. Pakati pa kucheza na ngasi, anyakuziwa, imba, techemera leru nchesato pakanat. Kodi zina kwa mumpu nyimbo pakanat?
4: Yanga meji ya pabii.
1: Singadia.
4: Singadia tisalonga.
1: Singadia o sinadia.
4: Nao, singaja. Singaja na jizungu songa apelidu. Maji, yangaini mejo ya pabeindi Samuel Pakanate Singadia.

Huno napangono trikwenda nyakuva na umabasatu pa masiku ansiko ya lero. Ukangumana pano ngunkazinkulu nsizunu na mamunankulu halipabosipeni na watu maveranda makane pa nyumba kutuwa. Nkazanga na kuti kunja kwa loka tine chitanshi. Panangu na ngumana mamunankulu nsizunu aliputu na ama nyerezera kutimangwana ana na janshi. Akanyerezera mamunankulu na kuti panangu nsizunu moto ulikupuchira. Kunsitu amala chitakari makala kutendika fukula nsiku ya chiposi. Imwe mamunankulu nsizunu sato manyerezera kuti pansiku inofunendi kwenda kabulusa makala. Kudi nsikumbu zile sala hizi. Ana na janji mamunankulu panangu anienda na kufamba uko na uku kwenda kasaka pa kufiari. Kubire kayaona ngaburesa makala uyo alikwenda kalipa mangawa. Panangu nkabe malisira. Anga kunda malisira nseru lipakati. Pai lipasene kubirianga. Pai bwezerani mangawa. Pai bwezerani mangawa. Andi baba mshadidi mbwezi mangawa. Na kuti mangawa kapata nsigu zizi nji mbata pamanja. Nseru sakawa kukula. Sasa wambu na ala na kundalipa madzi akulipira. Uka kundalipa madzi mpulonga kutipana anguna nubisira kundalipi nhande nango. Kubiri sakula. Pintu pisanjipa. Pekuchita ngabi mala. Na mwenemo. Mkiriri mamunankulu tera kutemulipe, tera kutemukare wakulurupiru wapangono na kutemuka kate patene mwakwanda riba kubiri, mangbana pepe na kumangane matandaza. Muna kaninga nguka kumangwa matandaza, funafamba tene ipanghabi, funafamba papai mangawanga, funakwendo kupai mangawanga, na kutenye kufiari nsiku zenu mbazinji. Kudu kakunda fiari, kwa nyumba iwe, unajanji, unachitanji, na kutipana kubiri natambira pandhanda, nghabi kwa ana kutintande ambu mumbu, imari kubiri bozibozi kubirikida pansiku makumatatu na kubiri bozibozi. Pisa chimonika, nina mwani mamunankulu panangu na mwona supa pana karaye. Ukangumana panangu mamunankulu alinkondi mwanyumba, alikopakopa. Nsozi po, nkazinkulu panangu wangamala chiropa chikuguma mamunanga pefambata natu wangazanga. Pekupata pinamala? Mhabe, imwe. Tinachabena zizunu kuimba kwa Zex Kampira. Nyimbu zatu za masiku ansiku ya leru sabudu. Tukufunda kuti siku ya leru ikaridi kakamu kule munatifu wakubulikira mbutu. Zakusia nasia na alia natifu wakubulikira kundemba.

basi anyeku faradu tamala kufa pindi ifetu kubaya nao zinyimbo zatu za kusiana siana wasole waruz andi faradu msambike kubulikira monto muno mbaira nkati mwachigawi cha provincia sofala mbativiwa kubulikira provincia ino madishiriru wa kusiana siana ponto na kundemba na muli mnaikita ngano na provincia sofala nanchi kunda kulonga alanativa kubulikira mutarara ale anativa nyakufa kubulikira luwabu anativa kubulikira shinde anativa kubulikira sanje anativa kubulikira magwe anativa nzizuno kubulikira makosa maringwe ale anativa nyakufa radi kubulikira pakaya hapa ale anativa kubulikira padondo hapa nyamatanda mwanza gorongoza chibabava buzi mashanga na ale nsena anativa kubulikira chemba kulimwe anyakuchemba machiru watani modokeru watani magona tani muli madidi oo tukupira kuti muli madidi andi nifa tinapere tepa na nyimbo zatu za kusena sena za pake fpansi kwa lero matamangira mapetu andi matu wa maningwele chisena pa masikwansi kwa lero na kusamizo kutimisa na zekampangano mbanyi nyimbo zatu zilipakati za kuria za koka tifeni

0: Ndina umweni mulendo wati kumira pamkuva ningana uno ndirikuti alo.
1: Alo, gundiyo gundiyo.
0: Boshtiya, zina ndiani?
1: João Elia, kunogoda tipungu tipi kurongoza.
0: Va João Elia, shmuri pungwe gorongoza? Koshoni?
1: Ah, patiwe tukwene yako.
0: Uhum, kumpiri kwa sumana muno kiri jaudini?
1: Kumpiri kwa sumana, kumkai chako, tukusamba samba kanda kutiresha.
0: Uhum.
1: Nga kutoka tukwa kwa nyumu.
0: Tambisa nuka mahwenyu?
1: Kama kuhusu mbimu mbibaruta.
0: Tabonga maningi?
1: Na walikunchini.
0: Uhum, Domingos Andisen.
1: Mbapiti fini sumana.
0: Wajijena.
1: Chakita, nangisamu kazanga, imitaruka, ilia ijuau, kondi ijuau, nasu ijuau, alia ijuau, liza ijuau, antonio ijuau. Nangisamu barangama kupera kukorola antonio, nangisamu nangisamu nangisamu nangisamu.
0: Mhum, magoma?
1: Maguma, si.
0: Tinotenda baba João Elias pungwe gorongoza yo, sarani ushoni.

0: 8250 11314 masoko mazinja na imwimwi mukati mozamba ruka janangana lino alipo mulendo andigumira ndirikuti alo
1: alo alo
0: zina ndiani
1: zina muri kubhuyana nini Alone Antonio Manuel kuzita ndiale rive nini ndiri mtundu wakabuti machipazona ini timborongwe basho
0: muri kamborongwe
1: ndizona ndizona
0: mborongwe basho kanyiko majoka
1: kanyiko majoka kanyiko mthapa
0: Tongo ndivunje ningo kumbira kosumana?
1: Nade ini nikumbira kosumana kudali kungaeje no kandika ndiri kumuzi. Atenso madeko na kambo kusisiri mashiki kwa lipa kambia ferroviario. Mushposa ya mkira basi ayo mshalo.
0: Shazika, tambisa nuka mahwenye?
1: Nade ini nindu matanga ndimu hapo na fami hajenje masi ya kuyumba tambani za kanaka.
0: Ndinobonga maningi?
1: Ndovia mewangu ndona waruiza masikini, jimende na Loza, mwana ndena Mata, mwana ndena Magdalena, nga hapo ni Saganaka. Inovesi, walikundizwa walizino, havano tangaleta A, ateze. Nga wazi, no mahungu wa Kanaka, wachizo furishangu, nini Aroni Antonio Emanuele kusika ni Aleluya. Ini indiripano kwa mbrungu basho na ashi, guvola po, nga watambe za Kanaka.
0: Tabonga, saranyu shoni.
1: Noten.
0: Oi to dois cinquenta onze trezentos e quatorze anova chifona imundo kupejisira. Ndechimuzi visa kuti Brazil na Maroko vaenda kozolora. Intervalo limwe kuna Brazil, limwe kuna Maroko.